0: Tunggu sih gue sih tanya masih nak caw tu sak caw lekai buat nama unik karuk tu hut tanah le unik karena tu sini sini itu jod tamane unik karena sih mang yang unik karena tiak sih mang itu ngah ufeng asyik tu masih buat lagi kena yang mana
1: Taman no pengah kerja nak dilugu tema anak-anak gay mina anak-anak gay mina pingah suruh sini gue kalau sih mang maring nak man ata kwaluna yang mata ata latangan ning uwang adup tok ata ata gina yagaru aksugu angong ngeguru ksugu ata giliw titu inna ksugu ru ikajut kingu niagun maku eksuni ui taksimang man taima ata ata ksaka taksimagama maku eksunga sibud lakming itu lak tumik tau ata ata tia gina yakko garu aksugu lunni taina akkat lumnik toksu garu aksima yaga ata kma taima toksu agnak maum Tain dah uti dulu, upengan dulu terawan ni kibal lagi, kibal mewu terbina juga mai dah terawan ni kibal lagi. Amal uti orang na, ui tara yang mulu ke arah mana? Anga yok kau saka sung nak man? Anga yok kau saka yok kau nak man? Nacing ui orang ni nak man? Ikunung upengan yunung ui malak meng man? Nacing ui orang tak patuk siak tuk siak hati kagum mukai. Tengkung orang si magat terawan ni, dapat kau kibal lagi kau yang macam tengah kikik tak demi suda. Takkanan dipikir ulang meinu kalau mata takkanan ngau kata asyila nacingu jauh ke mana kejauh kata awal kau ini apa nak tunggu taman nak atau tesis atau eksamen yang sahaja tak terulang mat.

0: ilangak luak tu yang nadi lunin akhir tuk tua robot tanda kayu negeri lutik time mal akhir tuk mal malu time mal sini jadi negeri luma amma ila ikumalik palung ciak temu nuk kanga yumu tupal ribunga imak kota ila alu kisian time mal tu jaksa tuan tupak kama makiruruk kama ulik tuk tau si mayu alun negama okuma guru yang makin matu ulik ka ulik yaga kama makin nama tupik tap kama kau tak bonita mai dak kadak pikang ngau nak mata sunau bata ko pengai yutta umi hak tuli umi ang mak ko tinga kau tai nad la rigli tak baik luri ga ardu mutai ko ngai ka ga ngai la rapta umi am ai pangano kau yi sang ugi ak suta ok sui tar ne rapta ok su ok su wik su la rapta ida ok su wik su la mata man na umi ya tak ga au lai nak suta tam nau dau sri bu Sibuyok pada orang terlibat kurungnya itu tu kurungnon kerosin ming oksuk ak paksuti. Tapi na tunggal oksuk semangat gudwak sibuyok orang semangat gudwak. Tapi semua orang sekarang tadi dah liat ibluniung. Tapi macam kikang itu baru orang semua buat ibluni gak tengok. Tapi malah uzur suri lah orang semua mika mak. Tapi bungan una li ichi via nu tulak keluar apda umiak luar muiya ibluni. Tapi kuah umiak mui kerap tadi lah bu ilangin ilah kaya yati king mata kula lektwalu si man nga mikay tagwali ang ikakap ta kuwiya na lektok tapa nilikapya na tumikya wala wama ang ikakap ta kuwiya na lektok takwa inutukaw ni kuro wila takong ikasatu alo wago sudakya nga kuro lak matatay masuli yung ilaw si mga itaka itaan na tagwa uwi akupik nga wila nga kuwiya nang ito alo kaw ilaw si mayaka
1: Alah ini tanah sila sila kejut. Unik tanah nu tak tiang untuk lulus sahaman. Suli sila sahaja nu kau bisa nama singa rumah tanah suli ni biaya di sana langgan juga lebih terkhol dulu ni. Angin nu sahulat tu nak unik kanga tanah. Tu sahulat saya mengikat lulusan tu saya tigo dan tu sahulat tu mana pi terkhol dulu kami mana pi yang kena mat asyik unik kasi lulus tapi nalar nalar tengah tengah pi asyik mana ini.
0: Tujuan negara itu kerap kini ilangan ibu unit tuning ilitang nak tu kalau ibu unit tu sok lama kau jauh tu mahu tayar ya ketak tu lagi kesian ni ayok itu sila tanggung itu kaluan kanu sok lama ayok itu wang mata ekstrak jauh mahu tujuan ama anglek kami on anglek kanan mahu tujuan ayok itu yang mata tapi mana ilang itu kalau sibul living itu ikhwa sibul living ini kanom tak kayak dulu kita kan tahu dulu kita kan nak tu ada uang mata ilangan itu kalau nak itu lukis yang ikhwa waktu ni tidak ketika tu mahu no kalau malah waktu mahu dulu kan ilitak nak silau siung mata tu kan nak tu ada mah ilitak tapi mahu lukis ilat tangguh yang sudah mana ilitak nak nengat aku kan esung man tema uk tu kau mat terdakwa mat tu sakti tahu yang aku mega mali nama gayau ngepada nama ngi ilan ubang ani pigau ngepan ubang nengang ngepan nama gayak tok tu sakti gayak tok kisian ilitap cuma ni pialung ma ubang aw nak ma tu sakti nengit juti gituin tu sakti nengit gituin nang mejangin tema amisual amisukut juga doang mat ilak hanga guna kau dicerak si majun ada kau kelima kuluit sibul liptinit uk pitiak ninginit iman na titirak si mayun na titirak tau lak si mayun ikserak juaman tanya titirak ya lak si mayun ka lak taneo piyak ilaw ka na inu yung ni lak si mang mingman taib si makaw yimayaw ka yung miyo at arafafo piyak ilaw ka lak si mayangin ang ayok hangat ta ayok ikswisok doa kayap ta piyak ikta akong magititak ta kulok sa mga maganila kanutuin na inuusitiyak iktudlo inuusitiyak ing nguruyak tudlo piwala akong mata nagming matatayip ko ay lasibudliwin yun ang akta waktuin ang malo ilang ito sang naktuwala akong matunik ka akta nangin inuusitiyak ikto nangilu ang malo ilang inuusitiyak ang ayok hakdo ang ugalo inuusitiyak ikto makiwaktuin yung lutik tayo may mata una ang nak tayo na unip ka si Rija una kalimak tuyak sa luwa kasi kung niyang ikalwak po nga Tain

0: hobi anak tu ni, bukan orang yang agak senang mengkay, kita kalau tu jauh hobi anak tu ni, kita kau siapa, nak nyuk ya, mui dulu ni tak kuyak tu, kan, teman ni.
1: Tapi kan ibran tami itu juga, tisukat telinga mila, kau yang sokat tak tua ruli lauk tunga, tisukat telinga, amma naik nama ikap tak, kau yang sokat tak tua ruli lauk tunga, makuk tu tak nau, kau yang susu ulu ikap tak, kau yang susu inak umane cuci inak pun, pilih tu agi ikap tigo, ibran tami itu tunga, bukak teling meu tau kami wika, tiki lauk si mayu tak kuyak tu ibu ni, ani biang ibu ni lo, ubang ada kau yang sungi inak soalu lek tunga, tapi kau teman napi guru yang tak banilu nunap tinne ui ganu aku nilu agar doan ne aku mengislunga kau bea sungin nasualu lakslunga ubanga kau bea gingin nasualu lakslunga uiga teman na ugu aku tiga katak daga suna ubali taku yak tu ibu sunga punga sik tu mengak tu makku tulu ala uga maila teman na ugu aku tiga tiapak daga saya malu ne ani biangung makung yak ti calu gap tapi katigi sunuk so kaya ma pisu katigi tak sunuk kungyak di talu gap tani biang uga ngan pisu lu ngan mati cawla upi lek pang mata isu maksok di cawla upi lek lu ti ane ak beu ilo ane kungyak di cawla lu ti lu kitsi lu yak tu alung ne agi ak ak tini kungyak tu alu ti lu git aji li ugu ti li ugu ga ma aji li ugu ma miga makai ui ga aji kaka tau mat kubi asuk tu guru tae kunga kungyak tu no iji gip lu ne kungat tu guru tae na umatim na ane kuti kisu ga nagli gip lu gu Ubanga kau yang sungguh nasualuk tilunga nak lihat lugu tak kuyak tu isi mayong. Tapi naji gua umatim nu itu agengi marisu kata kuga angaku nak lihat lugu tungga subtingi tah. Tapi mana tapi kena ane aku meti tu tak culu agaluk kau yang nak kuyak tu cuma ane angik aksi mayu tu kau yang sung luang nangit tu kalau kisi ane pisu kata itu aku luk tu ne ane kata aku itu aku tu ne makuk tu luak tu ne kau yang nama yak tu yak Angit kaksi kalau waktu ni, tapi malah angit kali lauk si mabunga. Ukiuni siksi ni out lak si malauk si magama. Tapi buat ukiuni siksi ni out lak si malauk si mabunga. Angit kaksi malagama. Amma uim ne utik lunga. Asyuka uim ne angit kaksi lunga. Amma asyian ni lilau orang agib lunga. Kukjang me lilau orang agib lunga. Utik kan negama. Tapi buat ni lilau si waktu tak. Ui kukau abunga sana yak tuk si malu lauk tiluit abunga uyak terayanu. Amma uting mata ne lindling mi lilauk si magapta takka nutaka miki cilugi ilang ilu ne makku taikane ino umating maunga angit kalale kapta takka nutaka kuluka angi yuk lakulu ulek cilugi kuweana kia lilauk si majung kersina mo angit kakapta taina kuweana ngitua lo anigok si malang mat uwamnik li ikliga kilunga kuweasungin ni binaka anna ringitaka uwanga Ukua ane uti kilo aksi majaka panigalunika, so kaya malaban uki ukalak silo ko utilita ina kama kuya na luang ito may ino katlao kapta ama uiga tapko tagwa ukua kalu aksunga iman na isyo mama kaya luli kalu aksunga ay taguro yuwini yunga ay ko ukua uti kaya kakanok tupirlit isyo makata kalu aksunga upiya ukla ka nga malo isyo mama kipagtunga kuya na akigini ang magipiungin ng ma isyo mama kipagtunga Tamat jatuh mana aksurong nalar, we kaktuni nuta kaktuni ukiu ame suluar ali out laksi mabluni cai cuma ni lita lapu tita kangit tu alumat. Tapi melayu we katiki laksi magaluang mata ku yak tu ibluni, ukiu kia kapsi out laksi malak titlonga. Tamat jatuh ku we anangit cuma galu walak tu kingu ninga gulir ku we anak tu alu katali lau, ku we suli galu waktu ngamana, amat tau nuta kakanu inna ulak junudlu. Aksurong nak katang mesum, aksurong nak tua lo katang mesum. Makua lo ingming ni katang tu mana aksurong di kilo katang makai lo katang lagi. Nuta kering itu kau galu. Tama time ni inu sekarang itu sapu. Mana ukua kau tunga yang nuta kau tua lo lekam. Ayu lego lo lek tunga lo pilek tung ni kau mulu. Ubat katjang ni mal. Ayu lego lo lek tunga lo. Ano aksukan nega sukan lo alak tunga. Tahu tukan nega makalo aksukan yang nuta ka. Kanu itu ni. Tua kanu itu nanti talu laksa magama laksa ini angga tu inna laksa magama type cuma ni kau tiga tukungan lekaya laksunga tapi inna angkat kau ya laksunga tinggal sur tak laksunga kepiluan ni bini aluga unik kari cuma inna kat talau kapku time nalu ting misung me kanu ingit tu aluga ma upluk tang so ke time naki ngomu utjeri lekaku time nalu unik kari cuma lu kat talau tak tama jauh lapu unik kaksik
0: dan Kata-kata
1: lah. Kata-kata lah. Kata-kata lah.

0: ting mi suka nu itu.
1: Uin ting mi le tak sikut. Tena anak begoru ogni lilak si majabut. Ika kakap sikat ladu ogni cabut. Takkanan galikuk jam uin ting dia kapta angi yualuk ting mi suka ngulu. Auna tak tuk sya ting mi suka ngulu ke kolak tengat. Aku ni ngulu lak si majabut. Aku ni ngulu ya lak si majabut. Ikkainak tuk sya ngulu angi yunga. Taimaiko nain nami ilaktunga tipsinak iyakka pisunu kattale gamali siyo kaima kage agma inutu kattale gamali kamanito agmi utallu ammalu akbe agmi utallu ammalu nanimi utakki aktaika aitnau ya agmi utallu kage api kataani inmata ki nain nami ilaktunga li sinigunnai di yualu kattale gamali sinigunnai liga gamali aalikau ya kuluka kattale gamali ikli umani kaangano imannai liktau yaktu Satu gulung nailan gulung nailik tekau tekau kama lek tekau kama. Sini gulung nailiyo aluga kama. Sini cutai koi lek kakanunga sakat takaki. Talingi alrau yang anu kilak sungi. Iri ala alu lek pakluti unu aku. Amma ilanga putu nga ikliu kilunga nu takpiku nga kilala umi aku. Atau setiai na kilak aku kapi anak silau simang manipiluk tati amin. Iri ala aktu alu lang man. Iklim nu aklu nga sini nga asak culak sunga. Tunung ngaplo. Dan isu matang unwa ku na yang wan isu matang maring ni unwa ku taika ni itu kakto. Pukak taling wa kuruk takaklo nilo. Menak si yang wayak to mi. Tak bunga kakayam no itak pala tiga mi. Tunung ngagama. Tain na pekata ukaklo ni. Una tak wakano nga saktuk sa umayu sining itok tak. Kiwiak pali akayang uya lakaki. Kungat tua lulang mapekata. Kanungat kia lauk tungay la. Kanungat sakat tak tua lulauk si mayu. Amat tahu ikut lagi kalau waktu lugu tu kalau kangat aku waktu alu kat tempat aku alu kangat ikalak pun akpak tahu bude aku waktu bude dalo dah na johana aksek johang waktu karya mereka digilau bila lawak aku imnalo kaman itu aku meutang tu no aku kina waktu ni ikut aku waktu alu lang bila aku kangat waktu ni na yang amma ukuak pukuak lu sabti ni imiu tikulu kakapta ima kau tekaklu dalu tamna joana yai imiu tikulu ni imak mikubiri waklu ni utaman nakani kubik sakta lu ging mago daimali au laksi maksiu ya lu klunga tawani puwak lu bimi pitiak tamang ya lu lauksi magama na yangwani lu itu aksayin lu suukatu sayungin nakam neki upikalu amu saluk titumang ya lu laukama iman nasaunin nangutiak lunga Itu aksi ulu ni negri yang sembunyi negri yang mayam ni ibu itu orang itu ekalung ni piti tahu nasi kat dalil aksi maju masa lu titum mengalu lagam kipit tu alu kolagam ane kemu angin kagama celdu mengalu belum angin kalau aksi magama negri tu kat dalil kagama kaya aksi ngomu mengalu yak sunga angin aksi malak sunga tak bani suna ubalu uya kat dalil nukalim mengalu celdu angin kalau aksi magama nukalim mengalu celdu angin kalau aksi magama Sulita mana rujuk tilu hilangin. Kau yang nak tu ya kat telok si macam mumer tu alu kat tang matali. Uya kat tanya hilangi out langi aku tilu kita mau ngalau kama muming waktu alu balau matali. Kablu na mumer kata ubluting. Nibiak si tak sutik kita sutik kita sutik. Inung ni cegua kau yang sunda orang alu mumer kata kak balau tu. Mana lima kau kablu na agilak tebun. Inung ni naung isu mangit cialak tu. Kuwiya sung nang miluni tuksya kayak tukab luna kapsin na kuluin. Kuwiya sung uruk kalawak pataluni inwi kichilo kiluti sulo kiluti. Na kakutik ko kab luna aktakaso. Taip sumanili kab luna. Mumi kataub dute kuwiya sung kataub dute kuwiya nakutim makialo katalawak simayo. Taiman natagbuta man na ikaw makataktaka. Taiman na itunirtum makialo umata. Amma aneak bi ulu kalau matak bani uya kak takai aneak bi kutak ulu ane angit kak sumalik tilunga. Takanani aneak bi gulung bisa nakatau lik lunga. Ing nisuk tu kalika ngaldu, ing nisuk si katau katak lunga. Sa nakatau kiak lunga kina uya liok lunga. Maanali sana yun nak tuya kun nirapta, sana wala uktu galu atigun. Aneak bi milun ni, sana katau wala uktu galu atigun. Makua ayungin juta kaktu kisi misana kattalik tildugin. Maan naulik tu sunatu ina ayok sang nangit cumbaga luli kaluang mata. Ayok sang naga kattak tugun. Ayok sak tigingilak tugu taif sumanitun. Ayok nangit kiali kaluang mata. Kuwea nangin naksam maga luli tu. Ubalukia inna kukangap

tuksiaga kattau yaktu ilangit kau yuma yakka kau ya sungni alu mum kecik cicine alu kanu tu inang nala utak cicine tinggu nak panali imik ila imik nak ilanga kau ya suri kattau nasib tau bluni kau ya nak ni agalu waktu ni lima nak kau ya nangin nak semangat alu lang matai cuma ni unganit Itu anu ngaklo ni siwu kana katalok tu kuwe asung nau yu malagangan. Kuwe anang itu alu nak sao katalok man. Kuwe asuga suglu ta kisiane o katang man. Taman na atok tau lak tu atok asuglu kisiane o katang man. Tay man na tayf cuman yung ane kuwe anang inak sao yari lak paka. Kuwe aging imari lak takali ubanga. Tuk siang nak puigok lugu. Taman na kuwe asung na kiting ni aluk taksib lugu. Iman naluni 25 mai ni kuwe sung naupan kecik kute kau pakai cik kute nuk kang aju mila aku kute new yang ulang mik pakai cing ni atu inang mega mik iman na isu makat tangalu agama tan na aku niluk tangalu anwe galu kau tama galu kecik tau lek sone iman tuk siaga ala oksi majun nek sute kuwe sute kaktu tegba ani biani uyu mik kuwe sute kaktu ta iman nali taman na Mana ulas tu kau yang ingin cuti di jaga? Kau yang suka magalu waktu, kau yang suka waktu mana? Kena lupa dah mana isu makan tak kau ulas tu hilang ini lah, hilang ini. Ubang ada, tak gua ukasa waktu ngai paksa. Kau yang suka nak ni asing magalu aku ubah. Kau yang suka nak mak kau yang cuti ke? Kau yang cuti kaki ada ada ujung. Tapi mengalu kita, kau yang suka nak mak kau yang malu kapta. Kau yang suka nak balik tidur kau yang malu kapta. Kau yang cuti kaki ada ada ujung. Kau yang magalu waktu. Jaman na tayo na unikak sa loa to akilak lugo. Unikak sa kawak to alugo lak to nga. Ika na igludigak ting mga sa akit lunga. Sa limilisu na katya lao nga man. Iglok to alo kapsi na kurulok sa mga matalita. Ipso man na kuwes yung nang milikitig joak to na kuwes joak to na kaw ao la yingin na makisya nila. Iglup din na iglok joap din na katitutik ilagin. Tagwa ni pigak to ao la yigama kuwes yung nakdaim na nirivik joak to tiklo. Kuwe anak tu yang belum ikut dia kerja waktu mak kuwe asing nak mekau istiakan nelisah lau kama tuk siak bing mili angin yang mekta kulek lunga ino kau tumik tapi naina unu anguyo atau sek awalnya istak aku ikut dia kerja masak lunga kuwe asing nau sigiat langmat nayang nitunga nayang mew tau yunga kuwe asing nau sigiat langmat atar dia kaluk ta sak lu makla ku angutu ina lau titlugu ikut aku tu ina lau titlugu tikisima blune Katitik sigi aktu nilu unu aku piga aktu lugit, piga sigi aktu lugit ego sibut lak pahamit, taiman na tuksi aktu nilak punga. Makkuk toko lani palau mata. Nayang nilu kwa aalli gau ya aluk pao nga aluk tata aktu pikuti alu ipu katki aksi mayun, kubia suudik sa aluin. Tagwa unu ang upatuk siang ni aktu alu ligapta, piga aktu na umat. Nayang ni miutau gama, taam na katitik tau katau ni aktu. Kakeyake yam ni sini ka sukti tau blune. Wa maan na tayo man na ini aku lukun niya kuliksirak di ilu na ya ilu. Tagbo na tikira nguyok. Kimuksik ku tikito. Katititaw kataw niya to ang na. At tega tayo na sini siyak. Na yang na sini ka sukti tau yu. Tuwa mo ato aku lukpata ko tuk siyang niya kalawak tilugin. Wa amma tayo ka katititaw niya to amma na yang na sini ka sukti tau giblutin. Ang nakatikak sugaro sa kun. Ang nakbigilaw takal tayo na. Tuna lang ulak to ang ayong sakilaw ko type si mani. Na yung nisini ka sukti tao yung tago unu ang pagkatiti tao na yan. Magkua kuwi anak paalik ko tin makiulaw ko lo ang mata. Isu magiyaw tiyak to makialubal ang matali. Maan na li tayo man na yun niya kulugun niya po. Taan na kakayam nisini ka sukatigiya ka. Siningin makilak tago ukadlo kiksak to nung uat siya kong upatag wakatiti tao na yan. Type si mani niwi aksak siya biyokulo yung ha. Ati kina amu waktu ko sinagot lang mapiwip lugo. Sinigasong yung makilagtong ataan. Ati kina amu waktu ko mingiptin na ako may ati kikakto sinagot lang. Tusukit yung ala ko si Malakatayam. Unno ang umaso ilatok siya kaya si Yualugap tatakpika katititaw Yualuin. Ukuang ula ko si Mayut. Ay gila ko si Mayakalo. Anuli ula ko si Mangman. Tunalang mi. Pitapros nuli akilila ko si Mayanganin. Katititaw katakakto ni. Ang nakatikak sugaro tayo na sagun. Agak sugilah aku semajar nui apa aku semak kerjiti caw kata kaklu ni cai ku aglu aja ku anik ku kasini siaku agak tap ku kerjiti caw yalu ikut siaku aglu kau mama kaya lu kluni napak talu pirau ya

0: lwin tup siak tup okulani iltuta taima atani pisuk tukak palit silangan taima kaipi kuti tak salung ni pilak tu isu mamakit palak tung tup siakani tualung mata ani asik mata okum miakatani tuni okak tau sakpun kaung man ublaku na yang no inuluk tatia maka inuluk tatia tiki raksima yuluk tana yang no akti tau duting ati kau luk tak tutik tai kopi tak sen po kaksima luk tak tun ati kau tun anu kar ilangi ilangi no takangwan ilangi alak ti suna tuin na inuluk tatia na tiak tu gitu ni okak tau yun taim na po iko kun nang ilaka amma unnung ming matpitak tuk titaw kanik tualung mata ublung okman suka sao juak tualung ni awla jibung wakimuk sikun amma suli unnung ming mat na ye atani na ribik juak tualung mata inuluk tatia na ribik juak mata akir kuyuali uksi mayu alung niklo amma na ribik juak aning mata unnung mat tagana ni cugak ming mitak kayak titalo lakip lutik tak kayaanik kamik tua mga kuyuk tilugu na mungak tilugu kay ane asing mata ukumme akattaani tamaluk taatkia machune okaktaa gebluti tamajjalika jaare sima yammare aluga taip sumane ulaptu kinguninga goku wesugna okattaa loangman kajjaare alukkalo aklugu palak palak taatae na sibullak paalo akajjaare lauksimaga taiman na ulauksimaju na manna goku wesugna uangat na lautillu unno aluktaa galu meri kusimittu alu chusaksau yu alu walaklutik taenna nauna lilauksimangila kauwesung nak sibulak pa me kau jijak nu takap jagulu titlunga aksu tama jatwa kalau
1: ko yen nami slisi sinno onik kanga tapol sinna sharik sura tusa sa ka nama taikani sibuni gatinni onnga sinjana ga bisi tapa bisi